0: dunia fa dunia bo dunia iri ise iri fite beko la jaruna batoya no la
1: Adamande lefa dunia po cha cha

0: en dunya suku shake yaye en dunya suku shake yaye amande na fa dunya bo
1: tata